0: berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Hal kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
2: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
3: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
2: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi, akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
3: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
3: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RR. RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
1: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi.

0: Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0817-7977-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Dan merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong. Oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya, berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada pengingat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Tetap dong, Ita Effendi.

0: Iya, hitsnya banyak banget nih teteh nih.
1: Eh, tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu ya, gimana?
0: Gimana ceritanya sama dokter Denny sama teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang dokter duluan Edi. Komunikasi dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
1: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
0: Ajak aja
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
0: ya,
2: terus
0: bermula dari situ
2: beberapa
0: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
0: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Aduh, gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
1: Laikum Mbah Kulana.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
0: Milenial.
3: Milenial.
1: Ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
1: Gen-gennya kan. Gen-gennya. Iya, udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
0: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
0: Luar biasa. Oh, ada gitu satu lagi
2: yang merangkainya pinter.
0: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
0: Judulnya
2: dong.
0: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati,
0: hati itu.
2: Dalam hati.
1: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
1: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik
0: konser.
1: Enggak sendirian.
0: Memories
1: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
1: Oh iya dong.
0: Harus catat tanggalnya
2: ya. Harus pada beli tiket
0: ya,
2: karena insya Allah nggak akan menyesal.
0: Karena bintang-bintangnya pun tuh juga luar biasa dari Taefendi.
2: Iya itu.
0: Ada Yana
2: itu
0: Yuyo, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
1: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton
2: Ita
3: dulu
2: harus nanti ada lama-lama.
0: Iya dong, kan support kalian, insyaallah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
1: Mas Dedi takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke toli-toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, ruang rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
0: Iya, Bang Candy.
1: Ini ada.
4: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Iya, siap.
1: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
1: Kayaknya.
0: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya?
1: Nanti disampaikan
0: anaknya.
1: Teh.
0: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
0: Ya, putra-putrinya.
4: Okay. Itu aja, Yudis Mai Santam ya.
1: Silakan tiga.
0: Boleh silakan Bang Candy.
4: Iya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Sriwati dan Manampa, dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
0: Malam
1: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
1: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
0: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
1: Oh iya, betul.
5: Iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
1: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
0: Irisnya Mas, maksudnya.
1: Oh, siap.
0: Ada lagi
5: Oh, ya, waktu bunyi sendiri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
0: Pemisahan NKRI.
1: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya,

0: Ya.
1: Oke, Bang Albert.
2: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
2: Kalau Bang Albert kayaknya nggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
2: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam, yuk.
3: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
3: Sama Teteh Rita. Malam Teteh Rita.
2: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
4: Halo. Malam.
2: Iya.
3: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
2: Kenapa?
1: Sehat.
2: Oh, sehat.
3: Keluarga ceritanya.
2: Oke.
3: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
2: Januari ya. Di Kota Dili ya.
3: Mm-hmm. Ya, apakah cerita sudah ke Dili gitu ya? Karena emang Dili itu kota yang sangat indah.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa tuh yang di studio, Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
2: Denny Kaisaria.
3: Ya, dengan Dokter Denny juga.
2: Salari
3: banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya, kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
1: Oh, ya, boleh, nanti akan dijawab.
3: Juga kita ya, memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan?
2: Siap. Pastinya. Pastinya.
3: Sakit gitu ya.
2: Terima kasih.
3: Kalau emang selain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
2: Amin. Mudah-mudahan.
3: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
2: Boleh, silakan.
3: Pak Benicio dari Manado.
2: Oke.
3: Okay. Ada juga Ibu Merida, Pak Widi di Tokyo, dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali. Dari
2: siap.
3: Dari saya Merauke, dan buat Mbak Ita bersama ini, terima kasih.
1: Oke, okay, Ayu.
3: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti.
5: Ya, selamat malam.
2: Malam, silakan dengan Teh Rita.
5: Yudia.
2: Iya. Iya.
5: Mas Yudi, sehat, semangat Mas Yudi, apa kabar?
2: Amin, alhamdulillah
5: Mbak
2: baik.
5: Juga pripos kabare, iya, Mbak Ita.
1: Alhamdulillah, Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
2: Siap, terima kasih.
5: Ke Teteh
1: Rita Effendi.
2: Teh Rita Effendi. Ya. Ya.
5: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya, wah, itu awet.
2: Awet ya.
5: Cantiknya juga awet.
2: Siap.
5: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
2: Okay.
5: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
2: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
5: Dokter Dokter Denny juga ya.
2: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
6: Ya, salam kembali, salam kenal.
5: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat, semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
5: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
7: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semangat banget ya saya.
2: Silakan Pak Ahmad.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
7: Halo Teteh Rita.
2: Halo Teteh Rita.
7: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
2: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
7: Sehat, kita sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
2: Siap.
6: Hidup Indonesia.
7: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
2: Oke. Okay.
7: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
2: Siap,
7: gitu ya,
2: ditungguin ya.
7: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
2: Silakan tiga orang.
7: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang siap. Malam ini lagi bertugas.
2: Okay.
7: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
2: Oke, okay. Teteh, kita jawab satu-satu ya. Teteh. Nah, ini oke, okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa? silakan Teh.
0: Yang nyanyi dibayar. Gila. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
2: Oh, oke.
0: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
2: Berarti pas rekaman kan Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
2: Gadis kecil.
0: Gadis kecil itu masih SMP.
2: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
0: SMP kok mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oke. Okay. Remaja masih di
2: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lomba
1: ya, Marita.
0: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
2: Oh siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
2: Macan Festival. Loreng gak macannya?
0: Mbak Rita juga.
2: Teh.
1: Enggak dong Mbak Rita.
2: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita
1: ya,
2: Effendi
1: ini? Ya putra putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
0: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
0: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi... kayaknya enggak deh dia
1: mungkin
0: lebih
1: sebagai
0: ke
1: hobi aja
0: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia emang iya. Fokus ke sekolah
1: betul
2: ah, okay.
1: Siap sama kayak anakku mas.
2: Oh ya.
0: Iya.
2: Ada Albert
0: tuh, anaknya Mbak Ita juga ya sama
1: iya sama
2: nggak mau
1: hobi.
2: Nyanyi
1: iya nggak mau jadi musisi
2: gitu ya
1: maunya ya karir sendiri
2: oke okay.
0: Betul
1: tuh.
2: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
0: Aduh.
1: Tahun berapa?
0: 96 ya kan ya kalau
2: enggak
0: salah. Oh, tanggalnya enggak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
2: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
0: Okay. 96.
2: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi iya. Lawas?
1: Bisa terjun.
2: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
0: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
2: Jawab Mas Den.
6: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
1: iya
6: gimana?
1: Iya dong, jujur.
2: Yeah. Jujurlah padaku.
6: Bila.
1: Lagi cinta.
6: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
2: Oke.
6: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
0: oh, jadi
6: lagu.
0: Maksudnya gue tua banget.
6: Enggak, bukan gitu, Mbak.
1: Halo.
2: Aduh.
0: Halo.
6: Kalau enggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh.
1: Terita 90.
6: 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMA?
0: Iya, artinya
6: SMP
0: ya itu tetap tadi sama gue tua.
1: Enggak. Enggak terima.
0: Kabur. Saya
1: akan
6: terus, lawan. Kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya, betul.
6: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
1: selamat jalan,
6: banget ya
1: Selamat Jalan
6: ya.
1: Kekasih.
6: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
0: Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
6: Yang baru.
1: Iya.
6: yang ketuker iya. Itu yang
1: jangan ketuker dok
6: nah, selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu kayak itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
2: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
6: Udahlah. Ya gitu. Kalau tapi kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik.
1: Senang musik ya.
6: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman-zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
2: Oke.
6: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan lain. Pokoknya gak jojo dari musik.
2: Oh baik, siap.
6: Tapi tau nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
2: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
4: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
1: masih
4: bukan
1: konflik perang, ya itu
4: konflik ya
1: daerah konflik betul.
4: Jadi daerah konflik jadi kesana ngecek dulu oh boleh kan mau bikin video klip boleh tapi jangan perempuannya jangan dua perempuan ah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
4: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya. Oh, tapi nuansanya okay. Gitu sih demikian rupa seperti soalnya.
4: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang apa? Bikin video klipnya ke sana dulu ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gitu.
1: Perempuan ya.
2: Oh, oke. Okay.
4: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
2: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
4: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
4: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja nah udah baru ngomong gitu.
2: Oke.
4: Nah. Jadi dari situ sih triggernya ya.
2: Dari kelas 3 SD itu ya.
4: Ya itu lomba-lomba menang terus alhamdulillah. Waduh,
1: asik
4: terus
1: juga enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
2: Masa sih? Sampai penyanyi ta.
4: Enaknya Mbak Ita ya.
1: Lewat nanti pulangnya. Iya ya Teh.
2: Oke. Nah sialan. Pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
1: ya, kolaborasi
2: dan
1: Teteh.
2: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Genzi atau yang lain?
4: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya Nita tadi ya.
2: Nita tadi.
4: Iya.
2: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur
1: orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
2: dari kakeknya
1: Marita.
2: Atau nenek atau orang papa mamanya.
4: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi tapi papa nggak main, papa nggak main, papa cuman punya punya grupnya. Hmm. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang emang senang nyanyi semuanya gitu.
2: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Mm-mm. Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
4: Mm-mm. Selamat jalan Kosasi.
2: Kosasi.
1: Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
4: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
2: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya?
1: Penulis lagu
2: Brahma Kumbara. Satria.
4: Brahma Kumbara.
2: Iya, wis. Teteh, nanti kita
4: guys,
2: apa?
4: Tanggal
2: 31 nonton Rita Effendy nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
2: Siap. Ini Teteh, para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendy, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Tapi nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
1: lagu
2: Saling Setia berikut ini ya.
1: Fendi.
2: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan.

0: Palu Pasir Pangaraian Pekanbaru Pontianak Purwokerto.
1: Halo Ranai Rangsang Ribaraya Rote Sabang Samarinda Sambas Sampang dan Sanggau dan juga Somlaki.
0: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
1: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Pakengon dan Talaut.
0: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
0: Halo, Mbak Rita ya.
1: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
0: Betaria,
1: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
0: Yana Yuli,
1: Yana, siapa lagi? Udah ya?
0: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
1: Nah,
0: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
1: Wah.
0: Lumayan.

0: Oke, oh gitu. Iya, lima lagu yang gimana? Semua yang slow
1: ya,
0: slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat okay. Tinggal kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat oh, nggak pakai kekasih.
0: Enggak. Itu yang baru.
1: Oke.
0: Oke. Okay.
1: Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Ya. Siap.
1: Siap, siap.
0: Oke, okay, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer, mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bicara, bicara.
0: Teteh ini ada teteh-teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari Jadi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Terita
0: Effendi. Terita Effendi katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Terita enggak dengar.
3: Iya. Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita.
0: Mm-hmm.
3: Teh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, okay, silakan teh. Pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya, antaranya itu. Apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
1: karya
0: ya?
1: Siapa? Oke,
0: okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
1: langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, dok. Yang dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
0: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober, dokter Denny.
0: Ikut nyanyi
3: ini,
0: ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Ih, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Oke, Teteh.
0: Siap.
3: Oh, ya.
4: Jangan lupa nonton ya Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu.
0: Mm-mm.
3: Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya sama
0: siap.
3: Malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang Ardian Huda Barat Horas.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Ya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Aha. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di

0: dikover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya. Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab.
0: Ya, kita mau menjawab dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
0: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gadi Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
2: Oke.
0: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
3: Selamat malam.
1: Malam.
2: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
3: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Betul.
3: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
2: Oh iya, benar banget. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Langsung aja ya.
2: Oh iya, langsung Bang.
3: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
2: Kenapa?
3: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
2: Kenapa?
3: Ya.
2: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
3: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny,
3: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini.
2: Siap.
3: Menunggu menggelarkan konsernya.
2: Iya. dimengerti dan dicatat.
3: Boleh kirim salam.
2: Silakan tiga orang.
3: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
2: Siap. Oke.
3: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
3: Selamat hari beserta Bang Denny dan Rita Fendi.
2: Oke.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap.
4: Ya, selamat malam Mas
2: Denny.
4: Baca Bang Mas Denny.
2: Iya betul, ya. Sama Teh Rita Effendi.
4: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
2: Oke.
4: Wajahnya.
2: Siap.
4: Bang Yudi. Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
2: Ada gaji atau cuannya ya.
4: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih saja Mas Yudi.
2: Oke, siap Rita. Ditunggu ya.
4: Iya, okay. Salam Yudi.
1: Siap.
4: Tadi untuk Bung Budi itu. Selamat malam.
2: Siap.
4: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
2: Oke.
4: Okay. Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
2: Oh, siap.
4: Terima kasih. Okay. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
1: Teh Rita.
5: Iya.
2: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
5: Buat aku.
2: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
2: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
5: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
2: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
5: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang ngeritak Aquariusnya.
2: Oke.
5: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
2: Gitu ya.
1: Okay. Siap.
2: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener, Mas.
5: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits, enak pula.
2: Iya, ya, iya sih. Emang ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera toh.
2: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
2: Pertanyaan ada buat Dokter Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
6: Iya, lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar Marinda kasih Selamat Tinggal.
2: Terus
6: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan
6: kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
6: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya iya iya. Nah,
2: siap.
6: Ya, itu favoritnya.
2: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
2: Emang masih banyak.
6: Oh, kira udah habis.
2: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
5: Vokal dan sikap. Mm-hmm. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
1: Iya
5: ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
5: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya kan, memang beda dengan generasi kita dulu.
5: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
5: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
5: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
5: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita enggak main-main ya, Teh ya.
2: Iya.
5: Betul.
2: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
5: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
6: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
2: Seriusan nggak sengaja?
6: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
2: Oh, oke. Okay.
6: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
2: Oh, oke. Okay.
6: Nah, gitu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
2: Awalnya
6: dari situ. Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Nah, kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
2: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
6: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
2: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Kalau cuan pasti ada lah.
2: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
2: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih Teh.
6: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
6: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti ada.
6: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
2: Alhamdulillah.
6: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
2: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
2: Melukis barangkali ya Teh.
5: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
2: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
5: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
5: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
2: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
7: Iya, mulia dong.
2: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam, Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
8: Selamat hari. Ismail alias Koko.
2: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
8: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
8: Barita sehat.
2: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
2: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
8: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
2: Iya, betul.
8: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku.
8: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
2: Oke, ditunggu ya.
8: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
2: Oke, jadi siap.
8: Kita makan obat gitu ya.
2: Betul.
8: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
2: Oke, siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
8: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
2: Siap.
8: Belum dong Mas Yudi.
2: Oh iya.
8: Teh
2: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
8: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
2: Waalaikumsalam.
8: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
2: Siap.
8: Aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang?
2: Masih. Nah,
1: ini mau bikin konser, mau ada konser.
8: Semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
8: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
2: Oke, siap.
8: Boleh dong kirim salam dong, Mas.
2: Silakan.
8: Oke, deh dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih
2: Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
9: Selamat malam Tete, Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
9: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya pasti dong.
9: Iya. Saya Teh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
2: Okay.
9: Berpisah.
2: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.

0: Siap.
1: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Oke, betul.
1: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah dari.
0: Oh iya, nanti di rencanakan ya.
1: Iya, buat promosi juga sama apa? Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, siap, ya. Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu-lagu.
0: Dengerin lagu berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua
3: karena
0: kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi. Titi juga tak. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favorit dan di hati tetap terhimpun dari pertama dulu itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak hadir. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen menunggu jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita, dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah, pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi, ini udah kayak mendengar ini Adhika Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Nafid Telepon ini. Ya, mirip Adhika Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Nabi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak Teteh Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu Teteh Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Jenny Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja, Kak. Mbak kita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, gitu. Iya, saudara.
0: Oke, oke, oke.
5: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Tete dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Okay. Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi, Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: Ada, RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Om Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh, begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi biasanya bisa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
2: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan.

0: kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tete udah tahu ya aturan mainnya ya.
2: Lupa,
1: ini oh, oke okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Tete. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
3: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
3: Iya.
0: Oke, siap.
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendy duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
3: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
3: Iya.
0: Iya, silakan.
3: Iya, lupa
0: sama lupa. Sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
3: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: Naluri Cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendy dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
3: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
3: Mas Yudi tadi enggak ini sih enggak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
3: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
3: Lupa lagunya gimana lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
3: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya Asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
3: Di album apa album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
3: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
3: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
3: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
3: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
3: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Nah. Loh, ya nah,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
3: cinta.
1: Teteh salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
3: Au alap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
3: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
3: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
3: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
3: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener gak sih?
3: Aduh. Nggak tahu.
0: Mas Yudi
3: ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
3: Mas Yudi ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.

0: kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satu pun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu sesuatu yang indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang.
0: Unang Abdul Fattah.
2: Siap. Okay.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita, kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih, tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu, menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar, habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini,
3: benar
0: Mas Denny. Benar. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang, apa namanya, zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap. Nah, siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Isa.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi, sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: putar.
2: Dan tinggal baru. Selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
0: dari
1: Ita.
0: Ini.
1: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam
0: sukses,
1: buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Wah, album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya.
1: Betul.

0: Oke, yang sampai sekarang tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian jumpa. Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yep.
1: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Barita Ismail di area Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telpon ya. Lanjut, Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp
1: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
2: voice note. Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
2: Selamat malam, masih di Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap.
2: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
2: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
2: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
1: Siap.
2: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
1: Terima kasih.
2: Dan Mbak Ita Purnama Sari sukses.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Bang Brandy di Bogor.
1: Teh Rita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Show bisa di
1: Volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ, untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Baiklah kalau begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
4: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
4: Beli tiketnya. Ada kayak kernet.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Teh Rita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih, hai Nick.
0: Terima kasih,
1: kapan
0: Nick
1: ketemu kita, Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa ya di darat. Okay.
4: Kita jumpa.
1: Ya.
0: Sayang.
4: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya nggak apa-apa.
4: Mas Yudi. Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
4: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnama Sari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar setiap kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega kembali menyapa Anda di perjalanan siar hari ini, tepat di hari Kamis tanggal 24 September 2026 dalam program Kaimana Pagi. Beragam informasi dari seputar Kota Kaimana maupun informasi nasional kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik informasi seputar Kota Kaimana di pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam rangkuman Warta Berita Daerah, juga informasi nasional yang akan mengantarkan Anda juga menikmati perjalanan hari ini, tepat nanti di pukul 8, ya di pukul 7, juga di pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam program Kaimana Pagi. Juga kami selingi dengan teman-teman pilihan yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda di perjalanan kerja hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming RRI Digital, selamat pagi juga. Semoga hari ini menyenangkan untuk Anda dan seluruh rangkaian kegiatan juga bisa terselesaikan dengan baik. Dan mengawali kebersamaan kita di edisi hari ini, rangkaian religi pagi khusus untuk umat Kristiani, kami hadirkan lagu-lagu kidung pujian dan juga renungan pagi yang akan mengantarkan Anda memulai beragam aktivitas Anda di hari ini. Semoga persembahan kami dapat menemani ruang dengar Anda dan tentunya memberikan kesejukan di hati Anda untuk memulai aktivitas Anda di hari ini. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas di hari ini.

0: Baik, pendengar Roma Trisani yang berbahagia, ke ruang dengar Anda kami hadirkan renungan pagi dengan judul 7 keberadaan, 7 bukti keberadaan Tuhan.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang ajaib, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara kami dengan karya keajaiban-Mu. Terima kasih untuk hari baru ini kami ada lagi, karena kemurahan-Mu, dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti, dan dengan sukacita mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini kita mulai dengan Roma pasal 1 ayat 19-20. Tertulis demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anthony Flew adalah filsuf yang terkemuka yang tidak percaya akan eksistensi Tuhan. Selama lebih dari 50 tahun, dia membuat karya-karya tulis yang berisikan paham ateis. Tapi di usianya yang ke-81 tahun, dia secara terbuka menyatakan bahwa dirinya percaya adanya Tuhan. Melalui penyelidikannya secara pribadi terhadap kompleksitas DNA, asal-usul kehidupan, dan keteraturan hukum fisika di alam semesta, dia sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin tidak ada pribadi yang sangat cerdas, yang agung, di balik semua yang ada di dunia ini. Iman percaya kita kepada Tuhan ada kalanya mendapatkan hinaan dari orang. Mereka menganggap kita tidak berlogika, padahal iman kita kepada Tuhan adalah iman di atas logika. Ada begitu banyak bukti tentang keberadaan Tuhan, dan dalam renungan hari ini kita akan membahas 7 di antaranya. Yang pertama, saudara, hukum sebab akibat menunjukkan bahwa harus ada penyebab dari segala yang ada di alam semesta ini. Setiap akibat material pasti punya penyebab yang mendahuluinya dan yang lebih besar darinya. Alam semesta material tidak mungkin muncul begitu saja tanpa adanya penyebab yang berada di atas alam fisik. Kejadian 1 ayat 1 sudah menyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, Tuhan pencipta, adalah penyebab dari alam semesta. Yang kedua, keteraturan dalam semesta dan anatomi rumit makhluk hidup bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan, tapi merupakan sebuah karya dari pribadi perancang yang maha cerdas dan bijaksana. Dalam Mazmur 19 ayat 2 dinyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tuhan merancang dan menciptakan segala sesuatu dengan begitu teratur, dan keteraturan ini membuktikan akan eksistensi Tuhan. Bukti yang ketiga adalah adanya fine tuning atau penyetelan halus alam semesta. Para ilmuwan menyadari bahwa konstanta fisika yang ada di semesta ini sangat presisi. Kalau nilai konstanta-konstanta ini bergeser sedikit saja, maka itu akan mengacaukan alam semesta. Roma pasal 1 ayat 19-20 sudah menyatakan bahwa kekuatan Tuhan, keilahiannya nampak dari karya yang dia ciptakan. Bukti yang keempat adalah adanya hukum biogenesis yang menyatakan bahwa materi mati tidak dapat menghasilkan kehidupan biologis. Kehidupan yang ada di alam semesta ini pastilah bersumber langsung dari pribadi sang sumber kehidupan yang tidak lain adalah Tuhan. Dalam Mazmur 36 ayat 10 dikatakan, sebab padamu ada sumber hidup atau sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan adalah sumber kehidupan yang memungkinkan adanya kehidupan di alam semesta ini. Bukti yang kelima adalah adanya hukum moral yang universal. Setiap orang di dunia ini punya hati nurani yang membuatnya tahu mana yang baik, mana yang buruk, tahu mana nilai moral yang baik. Keberadaan hukum moral universal ini menunjukkan bahwa ada sang pemberi hukum moral yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Bukti yang keenam adalah adanya kehendak bebas dalam diri setiap manusia. Kesadaran dalam diri manusia untuk memilih dan mengambil keputusan secara sadar menunjukkan adanya aspek non-materi dalam diri kita manusia yang menunjukkan pada keberadaan Tuhan Sang Pencipta. Dan yang ketujuh adalah akal budi dan rasionalitas kita menunjukkan adanya keberadaan Tuhan. Logika kita manusia mencerminkan adanya pribadi pencipta yang menganugerahkan akal budi kepada setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang selama ini selalu menolak keberadaan Tuhan, atau ada di antara saudara yang sedang meragukan eksistensi Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan ada, dan Dia bahkan menyertai kita. Tuhan Yesus katakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Mari kuat dalam iman, percaya kepada Tuhan. Dialah sumber kehidupan dan sumber segala-galanya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang kembali menguatkan iman kami, membuat kami lebih lagi mengerti akan eksistensi-Mu yang dibuktikan melalui karya ciptaan-Mu. Kami tidak dapat berdalih, kami tidak dapat beralasan dan menyangkali eksistensi-Mu, sebab Engkau sungguh ada dan Engkau bersama dengan kami. Kuatkan iman kami selalu Tuhan, dan jadikan kami pribadi yang setia kepada-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawat setiap kami Tuhan yang sakit dan dalam pergumulan. Biarlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 24 September 2026. Sari berita, 74 CPNS Kaimana lulus optimalisasi tahapan NIP segera dimulai. Bersama saya Meike Manufandu, inilah berita selengkapnya. Sebanyak 74 peserta calon pegawai negeri sipil CPNS formasi 2021 di Kabupaten Kaimana dinyatakan lulus melalui mekanisme optimalisasi. Mereka kini diminta bergerak cepat melengkapi data sebagai tahapan menuju penetapan nomor induk pegawai atau NIP. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kaimana, Ona Lawalata, kepada RRI mengatakan proses administrasi terhadap 74 peserta

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kaimana, Ona Laolata, kepada RRI mengatakan proses administrasi terhadap 74 peserta yang dinyatakan lulus tersebut saat ini masih berjalan. Dijelaskan 74 orang peserta yang dinyatakan lulus melalui optimalisasi CPNS formasi tahun 2021 terdiri dari 62 orang lulusan SMA, sementara 12 lainnya merupakan lulusan sarjana. Dari jumlah tersebut, 62 peserta lulus SMA merupakan peserta yang masuk melalui jalur afirmasi, sementara 12 peserta lulusan sarjana sebelumnya berada di bawah peringkat peserta yang telah dinyatakan lulus. Peserta yang berada di bawah peringkat tersebut kemudian naik untuk mengisi formasi yang ditinggalkan setelah peserta sebelumnya mengundurkan diri. Ona menegaskan pengunduran diri tersebut bukan karena peserta sebelumnya dinyatakan tidak lulus. Kini perhatian diarahkan pada tahapan administrasi. Seluruh peserta yang dinyatakan lulus diminta segera mengisi dan melengkapi data melalui tautan yang telah disiapkan oleh pihak terkait. Ona meminta peserta tidak menunda proses tersebut. Kelengkapan data menjadi salah satu tahapan penting sebelum proses penetapan NIP dilakukan. Setelah pengisian data selesai, proses akan dilanjutkan dengan verifikasi hingga penetapan NIP. NIP yang telah ditetapkan kemudian menjadi dasar untuk penerbitan surat keputusan. Ona menambahkan nama-nama peserta yang masuk dalam formasi pengganti juga telah diumumkan dan berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan administrasi sesuai ketentuan agar proses pengangkatan 74 CPNS tersebut dapat berjalan lancar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA Kabupaten Kaimana menggelar Kaimana Innovative Government Award 2026 sebagai wadah untuk mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut resmi dibuka Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kaimana, Dedi Junaidi Ombayer, di Rumah Makan Belia Kaimana kemarin. Dalam sambutan tertulis Bupati Kaimana Dr. Andes Hasan Ahmad yang dibacakan Dedi Junaidi Ombayer, disebutkan bahwa Kabupaten Kaimana sebelumnya telah memiliki capaian yang membanggakan dalam ajang inovasi pemerintahan di tingkat Provinsi Papua hingga masuk dalam salah satu kategori pada ajang tingkat nasional. Menurut Bupati, capaian tersebut bukan merupakan keberhasilan satu orang atau satu organisasi perangkat daerah, melainkan hasil kerja seluruh jajaran pemerintah daerah. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, seluruh unsur pemerintahan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia mengatakan, kegiatan Innovative Government Award 2026 tidak semata-mata menjadi ajang pemberian penghargaan tersebut kepada harus menjadi ruang bagi setiap OPD untuk membuktikan kemampuan melahirkan terobosan yang mampu mempermudah pelayanan, memangkas birokrasi, dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Menurutnya, inovasi tidak selalu harus diwujudkan melalui teknologi canggih maupun aplikasi yang rumit. Inovasi juga dapat dimulai dari perubahan cara berpikir, memperbaiki pola kerja agar lebih cepat, serta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Bupati menyebut Kabupaten Kaimana telah memiliki sejumlah contoh inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Salah satunya pelayanan jemput bola administrasi kependudukan yang menjangkau hingga ke kampung-kampung. Selain itu, program 1 miliar 1 kampung serta penguatan tata kelola keuangan kampung berbasis sistem digital yang transparan dan akuntabel juga disebut sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif.
Kepada seluruh peserta dan jajaran pemerintah daerah, Bupati meminta agar tidak takut melakukan perubahan. Menurutnya, inovasi berawal dari keberanian memperbaiki kebiasaan lama yang dinilai kurang efektif dengan tetap menempatkan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai tujuan utama. Bupati turut mendorong penguatan kolaborasi karena tidak ada inovasi yang dapat berdiri sendiri. Sinergi perlu dibangun antar OPD, masyarakat, dunia usaha, dan kalangan akademisi agar setiap inovasi mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat secara nyata. Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Informasi selengkapnya seputar Kota Kaimana, Anda boleh memantau melalui laman resmi rri.co.id, dan Anda juga boleh mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming RRI Digital. Demikian penyampaian Warta Berita pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Rahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Rahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Iftak Esu, Itrarum Esu, Satu Hati, Satu Tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Duet manis punya Raisya dan Isyana, Anganku Anganmu, sudah membawakan kita ke pukul 6 lebih 24 menit. Tentunya spirit pagi untuk Anda, bahwa apa yang menjadi angan atau cita-cita Anda di perjalanan hari ini, apalagi di tahun 2026, kayak kami berharap semuanya bisa tercapai, dan tentunya ada dukungan dan juga dorongan dari orang-orang di sekitar Anda yang tentunya memberikan semangat dan spirit untuk Anda. Di perjalanan Kaimana pagi, tentunya cuaca kota Kaimana masih terus ya diselimuti dengan kabut asap. Kami juga terus mengimbau Anda, pendengar masyarakat kota Kaimana, untuk tetap menjaga kesehatan Anda saat Anda berada di luar rumah, ya, melakukan aktivitas apapun di luar rumah. Pastikan untuk menggunakan masker sehingga tidak menyebabkan munculnya sakit penyakit atau gangguan pernapasan. Berikan satu informasi juga untuk Anda, informasi seputar kota Kaimana. PT Pelni Persero Cabang Kaimana mengingatkan masyarakat, khususnya calon penumpang kapal Pelni, agar membeli tiket hanya melalui loket atau platform resmi perusahaan. Nah, imbauan ini disampaikan untuk mengantisipasi calon penumpang menjadi korban penipuan oleh oknum yang menawarkan tiket melalui media sosial. Kepala PT Pelni Persero Cabang Kaimana melalui Kepala Urusan Operasi dan Pelayanan Kosmas Cornelius Toki mengatakan pihak Pelni tidak menjual tiket kapal melalui Facebook, TikTok maupun Instagram. Hal tersebut disampaikan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Nah, ia meminta masyarakat Kaimana lebih berhati-hati terhadap berbagai penawaran tiket yang muncul melalui akun media sosial yang tidak dapat dipastikan keasliannya. Nah, tiket kapal Pelni dapat diperoleh melalui loket resmi PT Pelni maupun layanan dan aplikasi resmi perusahaan. Masyarakat juga dapat menggunakan layanan Pelni 162 melalui WhatsApp untuk memperoleh informasi dan melakukan pemesanan tiket. Selain itu, calon penumpang dapat menggunakan aplikasi Pelni Mobile yang tersedia dan dapat diunduh melalui Play Store. Nah, pemesanan melalui aplikasi tersebut dinilai memudahkan masyarakat karena dapat dilakukan secara langsung tanpa harus datang ke loket. Ia juga mengimbau calon penumpang yang hendak bepergian atau berlibur keluar Kaimana agar melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari. Lah, langkah tersebut penting mengingat jumlah masyarakat yang mulai menggunakan layanan pembelian tiket secara daring terus bertambah. Penggunaan aplikasi Pelni Mobile maupun pembelian langsung di loket resmi menjadi langkah untuk menghindari praktik percaloan dan penipuan. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap akun media sosial yang menawarkan tiket kapal Pelni dengan mengatasnamakan perusahaan. Nah, ini satu informasi untuk Anda pendengar di info pagi kita. Pasti dengan teman-teman pilihan dan juga iklan layanan masyarakat kami hadirkan untuk Anda di pagi ini.
1: Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

sarapan kamu? Ya sudah toh.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

informasi kita di seputar Kota Kaimana, pendengar. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM telah menggelar bimbingan teknis digital marketing bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kegiatan tersebut yang dibuka Staf Ahli Bupati Kaimana Bidang Pembangunan Asir Nyai, di mana menyampaikan bahwa BIMTEK ini untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Pelaku UMKM perlu didorong agar tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi mampu memanfaatkannya sebagai sarana untuk mengembangkan usaha dan memperluas jaringan pemasaran.

0: BIMTEK Digital Marketing ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan RI serta trainer dari Tokopedia yang memiliki pengalaman dalam pengembangan pemasaran digital bagi UMKM. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong pelaku UMKM di Kaimana meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, dan menciptakan nilai tambah produk sehingga mampu beradaptasi serta bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital.
1: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
0: Esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Esensi dari novel Laskar Pelangi ini adalah perjuangan dan semangat. Novel yang menggambarkan perjuangan anak-anak Belitung dalam meraih pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang minim. Persahabatan yang erat, di mana Laskar Pelangi juga menyoroti persahabatan yang erat antara 10 anak tersebut. Keindahan alam dan budaya Belitung. Andrea Hirata dengan indah menggambarkan keindahan alam Pulau Belitung serta budaya masyarakatnya yang unik. Juga terdapat kritik sosial. Secara tidak langsung, novel ini juga menyampaikan kritik sosial terhadap kondisi pendidikan di Indonesia yang belum merata. Tema penting dalam novel Laskar Pelangi yaitu tentang pendidikan, persahabatan, mimpi dan harapan, dan keindahan alam serta budaya. Laskar Pelangi adalah novel yang sangat inspiratif dan menyentuh hati. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti pendidikan, persahabatan, mimpi, dan semangat perjuangan dalam hidup.
1: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menteri SDM yang menyebut sekitar 10.000 desa di Indonesia belum terjangkau akses listrik. Sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program magang nasional. Iran menyetujui ketentuan penyitaan 20% muatan kapal yang melanggar pelayaran Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menekankan pentingnya pelaksanaan program keluarga berencana berjalan beriringan dengan pembangunan pendidikan. Keduanya dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mencegah stunting sekaligus investasi SDM berkualitas. Informasi luar negeri, Komite Parlemen Iran menyetujui ketentuan yang memungkinkan pihak berwenang menyita 20% muatan kapal yang melanggar aturan pelayaran Selat Hormuz. Kapal yang melanggar juga dapat ditahan sementara hingga sanksi tersebut dibayarkan. Beralih ke informasi olahraga, karateka Indonesia Chok Istri Agung Sanistiarani menutup penampilannya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan berhasil memperoleh medali perunggu. Ia turun di nomor komite 55 kg putri yang berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium Jepang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat tekad cipta dan pelaku usaha. Ini dan industrinya juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
1: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
3: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa. Dimana kalau kita lihat sekeliling yang ini di pameran dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
1: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program Magang Nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lim saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lim menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
4: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
6: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000, ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi,
5: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Suter.
7: Duduk kembali.
8: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk bantuan pangan SPHP dan beras premium. Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
9: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
10: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
8: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
12: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
12: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
13: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
12: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis MBG di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna, seperti sabun hingga pupuk kompos. Retin Erci Mangiso melaporkan selengkapnya.
14: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
15: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
14: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
16: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
14: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 beserta personil KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan mandi katulistiwa yang merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Bobby Osapulite menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
18: Seluruh dunia melakukan ini. Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
19: Bahwa manusia itu penuh dosa.
18: Selamat jadi, berlayar lagi komandan.
19: Adalah suci.
18: Semoga
19: seperti halnya
18: selamat sampai tujuan.
19: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
17: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
18: Siap agar diri menyatu dengan samudra.
20: Oh, diri menyatu dengan samudra.
17: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
21: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
22: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
21: In all these sectors, we have practical.
1: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
22: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa pagi.
6: Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi. Di hari Kamis 24 September 2026, kami sudah siapkan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang akan kami terus hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pagi ini kami juga kembali akan hadirkan Warta Nusantara Pagi tentang sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah.
2: Warta Nusantara.
6: DPRD Bula mengingatkan pemerintah kabupaten agar memperhatikan dampak ekologis dari rencana hilirisasi sagu di Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Laporan disampaikan Yasin Keldera.
7: Rencana hilirisasi sagu di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku tidak hanya dipandang sebagai peluang ekonomi. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD setempat Abdul Aziz Yanlua justru mengingatkan potensi persoalan ekologis jika sagu nantinya dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam skala besar. Sorotan itu disampaikan Abdul Aziz saat rapat Badan Anggaran DPRD bersama bersama tim anggaran pemerintah daerah. Aziz menghitung kebutuhan industri sebesar 125 ton per hari, berpotensi membutuhkan sekitar 145 hingga 150 batang sagu setiap hari. Jika aktivitas industri berlangsung selama 300 hari kerja dalam setahun, maka jumlah pohon yang ditebang bisa mencapai sekitar 45 ribu batang. Menurut Aziz, angka tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah sebelum hilirisasi sagu benar-benar direalisasi. Sebab lanjutnya, sagu yang menjadi bahan baku industri tidak tumbuh di sembarang tempat. Sagu banyak berada pada kawasan rawa, lahan basah, dan daerah aliran sungai yang memiliki fungsi ekologis. Pihaknya khawatir eksploitasi dalam jumlah besar dapat mengubah kondisi kawasan tempat sagu tumbuh. Kerusakan struktur kawasan rawa, lanjut Abdul Aziz, dapat berimplikasi pada sedimentasi sungai dan meningkatkan risiko banjir. Karena itu pihaknya meminta pemerintah daerah untuk tidak menghitung berapa besar produksi dan nilai ekonomi yang bisa dihasilkan dari hilirisasi. Perhitungan mengenai daya dukung lingkungan juga harus dilakukan sejak dini.
8: Sagu ini salah satu tanaman pengendali banjir. Makanya saya bilang dampak lingkungannya amdalnya ada tidak? Amdal ada kita coba buka kita uji sama-sama. Ini tanaman pengendali banjir. Sagu ini tidak tumbuh di sembarang tempat. Sagu ini hanya bisa tumbuh di tanah rawa, bisa tumbuh di lahan basah atau di daerah aliran sungai.
7: Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mulai mematangkan rencana pembangunan pabrik pengolahan sagu sebagai bagian dari upaya mempercepat hilirisasi komoditas unggulan daerah tersebut. Pemerintah daerah melalui Bapeda telah mempresentasikan master plan dan DED pembangunan pabrik sagu sebagai bentuk kesiapan daerah dalam menyambut rencana investasi dimaksud. Bupati Fahri Husni Al-Katiri menegaskan hilirisasi sagu harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah. Pematangan rencana pembangunan pabrik tersebut berjalan beriringan dengan percepatan pengusulan status PSN hilirisasi sagu ke pemerintah pusat. Fahri, yang juga adalah ketua DPW PKS Provinsi Maluku, ini optimis seluruh dokumen pengusulan dapat dirampungkan dan diserahkan kepada Kementerian BPN atau Bappenas paling lambat 15 September 2026 kemarin. Saat ini persyaratan administrasi tersebut hampir rampung. Pemerintah kabupaten setempat tinggal menyelesaikan satu surat yang perlu diselaraskan dengan format pengusulan dari Bappenas dan membutuhkan pengesahan pemerintah Provinsi Maluku.
9: Untuk melengkapi beberapa perbaikan dokumen proposal hilirisasi sagu sekaligus memastikan bahwa semua sudah sesuai, dan hari itu tim kita ada di sana, kita kirim tim dari Bapeda.
7: Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengubah potensi sagu dari sekedar komoditas lokal menjadi industri bernilai tambah yang mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinas Pertanian Provinsi Papua menggelar pengendalian hama terpadu komoditi kakao kepada kelompok tani di wilayah distrik Yawakuat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan Agus Tanawani.
10: Setelah hama terpadu pada komoditi kakao,
11: Dinas Pertanian Provinsi Papua melalui Bidang Penyuluhan Seksi Kelembagaan menggelar Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu atau PHT Komoditas Kakao bagi kelompok tani di Distrik Yawakuat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa 22 hingga 23 September 2026 ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kemampuan petani dalam mengenali serta mengendalikan hama dan penyakit tanaman kakao. Herman Enos Victor Runaki SP dari Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Provinsi Papua Selasa 23 September 2026 mengatakan, sekolah lapang tersebut merupakan bentuk pemberdayaan petani agar mampu melakukan pengenalan, monitoring, dan pengendalian hama secara tepat di lapangan.
10: Sekolah lapang terpadu pada komoditas kakao adalah kegiatan dari Dinas Pertanian Bidang Penyuluhan Seksi Kelembagaan terkait pembinaan atau pemberdayaan masyarakat tentang masyarakat dapat mengenal hama dan penyakit, juga mengetahui dengan langsung turun ke lapangan. Tujuannya mengidentifikasi supaya kedepannya nanti kalau sudah tahu dan akan diajarkan sama-sama bagaimana teknik pengendalian, diharapkan petani akan menjadi manajer di lahannya sendiri.
11: Menurutnya peningkatan kemampuan petani diharapkan dapat menekan serangan hama dan penyakit sehingga produktivitas tanaman kakao meningkat dan berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi petani. Salah seorang petani kakao, Yorens Merani, menyambut baik pelaksanaan sekolah lapang tersebut. Ia mengatakan serangan hama dan penyakit selama ini menjadi salah satu kendala yang menyebabkan produktivitas kakao petani menurun.
12: Kegiatan hari ini yang kita sudah dapat itu, ya mereka melatih kita, melatih para petani dengan cara pemangkasan serta penelitian. Yang utama itu penelitian pengendalian hama penyakit, hama kebun. Pertama-tama itu yang diberikan kepada kita itu satu pengendaliannya itu, pertama itu pemangkasan. Jadi pemangkasan kebun bagi saya masih kurang.
11: Melalui kegiatan ini, petani mendapatkan pengetahuan mengenai pengendalian hama dan penyakit kakao, teknik monitoring dan identifikasi, pengendalian hama terpadu, serta penguatan kelembagaan kelompok tani. Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Amiruddin SPMM, mengatakan, sekolah lapang merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan komoditas kakao di Yapen.
13: Pelaksanaan sekolah lapang ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan kepada petani kakao kami di Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga dengan bekal ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang petani kakao miliki bisa diterapkan pada saat dia masuk di kebun kakaonya masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan ini ada karena kita di Kabupaten Kepulauan Yapen ini akan mendapatkan penambahan pengembangan kakao tahun-tahun ke depan. Sehingga kita harus dari sekarang mempersiapkan petani kita sehingga pada saat program ini baru masuk atau pengembangan komoditi kakao baru masuk, masyarakat sudah siap.
11: Dukungan juga disampaikan pelaksana tugas Kepala Kampung Kontinai, Christian Rontini, yang mengapresiasi perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten terhadap usaha perkebunan kakao masyarakat yang dinilai memiliki prospek bagi peningkatan ekonomi kampung.
14: Terima kasih banyak kepada Dinas Pertanian Kabupaten yang penyuluhan yang telah melaksanakan sekolah lapang pencegahan hama komoditi kakao yang dapat dilaksanakan di Kampung Kontinai di 2 hari. Itu bukti bahwa pemerintah sangat peduli kepada petani kakao yang ada di Kabupaten Kepulauan.
11: Melalui sekolah lapang ini, pemerintah berharap sinergi antara dinas teknis, penyuluh lapangan, dan petani dapat terus diperkuat untuk mengembangkan kembali potensi kakao di Kabupaten Kepulauan Yapen melalui program kebangkitan kakao Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
6: BPJS Kesehatan menyerahkan 1.000 bibit mangrove kepada kelompok tani di Biak sebagai bentuk dukungan dalam pelestarian lingkungan. Laporan Tri Rian dari Biak.
15: BPJS Kesehatan menyerahkan bantuan 1.100 bibit mangrove jenis Brugeira kepada kelompok tani hutan di pantai di Kampung Ruar, Kabupaten Biak Numfor pada Selasa 22 September 2026. Penyerahan bantuan melalui program Organization Social Responsibility atau OSR BPJS Kesehatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian terhadap kelestarian lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benjamin Saud Parulian Simanjuntak, mengatakan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan, tetapi memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
16: Acara ini adalah bagaimana BPJS Kesehatan tidak hanya peduli kepada program jaminan sosial kesehatan masyarakat khususnya Kabupaten Biak maupun Papua, tapi juga peduli kepada lingkungan hidup. Kami tadi sampaikan bahwa ada analogi yang sangat erat kaitannya. Ketika kita menanam pohon, maka ada akar yang kuat tertanam, ada yang kita tabur yang nanti ke depan sekian tahun akan kita tuai. Apalagi hutan mangrove yang tentunya dapat menyerap oksigen 4 kali dari jenis pohon lainnya.
15: Benjamin menambahkan, bantuan Penanaman mangrove di Kampung Ruar ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh BPJS Kesehatan di wilayah Papua. Kedepan, kegiatan serupa direncanakan dilaksanakan di sejumlah titik lainnya. Sementara itu, staf ahli 2 Bupati Biak Numfor Elkianus Rumpaidus, wakil Bupati memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang turut memperhatikan aspek kesehatan lingkungan.
17: Apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada BPJS Kesehatan Republik Indonesia yang mana tidak hanya melakukan pelayanan iuran untuk kesehatan medis, tetapi juga sudah berpikir sampai pada kesehatan lingkungan yang dampaknya sangat besar bagi kesehatan masyarakat.
15: Ia berharap kegiatan tersebut tidak terhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dilanjutkan dengan pemeliharaan dan pengembangan kawasan mangrove sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor, Iwanis Mulyanto, menilai jenis mangrove yang diberikan sesuai dengan karakteristik kawasan pesisir. Iwan berharap dukungan serupa dapat dikembangkan di kawasan pesisir lainnya, mengingat masih terdapat sejumlah lokasi yang membutuhkan rehabilitasi dan penghijauan.
18: Pertama, tentu ucapan terima kasih untuk Pak Direksi. Direksi Wilayah 12 yang sudah memberikan bantuan bibit mangrove jenis Bulguera. Bulguera ini 1100. Saya singkat saja. Yang pertama, dari sisi jenisnya sudah tepat. Karena ini dia masuk di wilayah pesisir pantai. Dan manfaatnya sudah kita tahu lah, menjaga abrasi dan lain sebagainya, jelaskan tadi oleh beliau masalah oksigen dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terkait dengan cara menanamnya juga sudah benar. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Kepala KPHL dan tim, Pak Elman dan juga Sakawana Bakti mungkin yang terlibat, Pak dari kepala kampung di sini, kelompok tani hutan ini. Ini jadi sisi penanamannya sudah tepat, kekuatannya juga saya lihat tadi sudah bagus. Jadi pasti keberhasilannya ini tinggi.
15: Tanaman mangrove tersebut diharapkan tidak hanya mendukung upaya menjaga kawasan pesisir dari abrasi, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

0: guru non-ASN memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi PNS atau PPPK melalui mekanisme tes pada tahun 2027 mendatang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan kesempatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Warga negara asing WNA asal Tiongkok, Wei Xiang alias Wilson Shan, WS, diserahkan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong kepada kepolisian daerah Papua Barat Daya. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai menyusun strategi konservasi dan pembiayaan parimanta di Raja Ampat. Menyusul data tahun 2025 yang memperkirakan populasi parimanta di Raja Ampat dan bentang laut kepala burung mencapai sekitar 2.000 individu. Strategi tersebut dibahas dalam workshop penyusunan strategi konservasi dan pembiayaan parimanta di Raja Ampat yang dibuka Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Gubernur Papua Barat Daya mengatakan parimanta bukan hanya menjadi kebanggaan Papua Barat Daya, tetapi juga bagian dari kekayaan alam Indonesia yang memiliki nilai penting bagi dunia. Elisa menegaskan konservasi parimanta harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kesehatan ekosistem laut dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
4: Pikirannya sederhana. Bahwa kita ini tidak mungkin kembali lagi. Kita ini jalan dan terus begitu. Maka kita punya kewajiban untuk harus menginvestasikan sesuatu untuk generasi yang akan datang. Maka tugasmu dan tugas saya adalah menjaga, memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya yang ada di Papua ini secara bertanggung jawab untuk keberlanjutan generasi.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Solosa, mengatakan populasi parimanta menunjukkan tren pertumbuhan positif. Capaian tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam menjaga ekosistem laut dan habitat parimanta. Menurut Absalom, tantangan konservasi ke depan semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas pariwisata, tekanan terhadap ekosistem, kebutuhan pengawasan, serta keterbatasan pembiayaan. Karena itu, workshop menjadi ruang untuk menyatukan data, menetapkan prioritas, memperjelas peran para pihak, serta merumuskan kebutuhan pembiayaan dan rencana aksi konservasi yang konkret.
5: Ancaman penangkapan, kemudian pemboman lingkungan dan lain-lain agar ini tetap lestari dan berkelanjutan, karena para turis mancanegara datang untuk berkunjung ke sana, itu satu kesatuan, satu ekosistem yang sebagai kehidupan ekosistem di perairan di mana mantan habitat ada di sekitar Raja Ampat. Tapi tidak di tempat lain, perairan lain banyak ada di tempat dan di NTT. Nah, di NTT saya sudah jadi perburuan yang tinggi. Kita di Papua, khususnya Raja Ampat, mari kita menjaga. Karena satu keunikan di Raja Ampat sebagai Raja Laut atau sebagai parimantanya adalah keunikan kita. Karena populasi yang lebih banyak di Raja Ampat. Mari kita masyarakat sekolah jaga lingkungan, jaga laut kita, jangan bom, jangan destruktif atau penangkaran karang, kemudian jangan menangkap, karena itu adalah titipan Tuhan bagi kita.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menargetkan hasil workshop menjadi dasar strategi konservasi jangka panjang hingga 20 tahun, lengkap dengan rencana aksi, pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan skema pembiayaan yang realistis serta berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, informasi yang baru saja Anda dengarkan adalah terkait Provinsi Papua Barat Daya yang tengah menyusun strategi konservasi parimanta yang populasinya diperkirakan mencapai 2.000 ekor. Kini kami hadirkan informasi terkait warga negara asing WNA asal Tiongkok Wei Xiang alias Wilson Chan WS diserahkan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong kepada kepolisian daerah Papua Barat Daya. Laporan Randy Mahardika.
6: Setelah menjalani pemeriksaan, warga negara asing asal Tiongkok Wei Xiang alias Wilson San WS diserahkan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong kepada kepolisian daerah Papua Barat Daya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemburuan penyu sisik di kawasan perairan Raja Ampat. Dalam konversi pers, kepala kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong Ora Robert Saturnus Wanggai menjelaskan bahwa WS telah menjalani pemeriksaan secara menyeluruh dari sisi keimigrasian. Dari pemeriksaan tersebut, pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran terkait izin tinggal yang bersangkutan. Robert menjelaskan setelah proses pemeriksaan keimigrasian selesai, penanganan terhadap WS selanjutnya diarahkan pada proses hukum oleh aparat penegak hukum terkait perkara yang sedang dikembangkan. Terkait dua orang rekan WS, Robert mengatakan pihak imigrasi masih mendalami keberadaan keduanya. Berdasarkan hasil deteksi, kedua rekan WS diduga telah berada di luar Indonesia.
7: Terima kasih rekan-rekan News TV. Jadi untuk sementara dalam konsep kaitan dengan keimigrasian, bahwa inisial WS ini tidak ada pelanggaran keimigrasian karena izin tinggal yang bersangkutan sampai saat ini masih berlaku sesuai dengan peruntukan izin yang diberikan. Dan ya, kami sudah melakukan tindakan tersebut, tetapi saat ini yang diduga dua orang itu sudah keluar dari Indonesia, dan itu nanti kami juga kolaborasi sudah kita sedangkan dari kepolisian untuk melakukan pengembangan lebih lanjut.
6: Sementara itu, Kasubdit 4 Tipiter di Krimsus Polda Papua Barat Daya AKBP Erwin Hasian Sitomorang menyampaikan apresiasi kepada jajaran imigrasi yang telah melakukan pencegahan terhadap WS sebelum yang bersangkutan bepergian ke luar negeri. Erwin menjelaskan pemeriksaan terhadap WS terkait substansi perkara belum dilakukan secara langsung oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan akan dilakukan setelah proses penanganan secara resmi berada di pihak kepolisian. Terkait dua rekan WS yang diduga berada di luar negeri Indonesia, kepolisian akan mengembangkan informasi mengenai keberadaan keduanya. Imigrasi dan kepolisian akan terus berkoordinasi untuk menindak lanjuti keberadaan kedua orang tersebut. Koordinasi dengan jaringan kerjasama kepolisian internasional termasuk Interpol juga menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam pengembangan perkara ini.
8: Dan apresiasi dari kami kepolisian terhadap pihak imigrasi yang sudah dengan cepat melakukan pencekalan terhadap terduga pelanggar WS ini sendiri. Ya. Nah, setelah selama 7 hari mereka melakukan pemeriksaan terkait keimigrasiannya, pada hari ini dari pihak imigrasi menyerahkan ke pihak kepolisian untuk kita tangani. Nah, untuk substansi kasusnya sendiri, kita juga selama ini belum ada pemeriksaan langsung terhadap saudara terduga WS. Nanti mungkin apabila kita ada perkembangan dan ada pemeriksaan, kemungkinan juga dari pimpinan kami juga akan melaksanakan rilis.
6: Dalam perkara dugaan pemburuan penyu sisik di kawasan Perairan Raja Ampat, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan WS selama berada di wilayah tersebut. Sejumlah barang bukti tersebut diantara kamera, peralatan selam, laptop, serta sejumlah peralatan lainnya yang saat ini diamankan untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Tiga gerai koperasi Desa Merah Putih di tiga kelurahan di Raja Ampat siap dioperasikan. Laporan Padli Ramdan.
9: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat, Francisca Yolanda Wanma, mengatakan fasilitasi pembentukan koperasi Desa Merah Putih

0: Hingga saat ini, tiga kelurahan tempat gerai Kopdes akan menyiapkan unit-unit usaha yang nantinya menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari sembako, gas LPG, hingga pupuk. Francisca menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih juga akan bekerja sama dengan kampung nelayan dalam menyediakan komoditas perikanan. Pihaknya berharap keberadaan Kopdes akan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama komoditas perikanan yang menjadi potensi utama Kabupaten Raja Ampat.
1: Informasi ini untuk kapan untuk bisa operasi itu kami masih menunggu dari Kementerian Koperasi. Nah, itu pun setelah data-data ini dimasukkan dulu secara nasional nanti akan diumumkan dari Kementerian kapan untuk launching operasinya. Harapan kita dengan adanya pembangunan gerai ini, kami harap untuk ekonomi masyarakat cepat bertumbuh karena kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan kedepannya untuk meningkatkan ekonomi, apalagi daerah kita kan perikanan lebih banyak, usaha perikanan. Kita harapkan hadirnya Koperasi Merah Putih dengan adanya gerai-gerai di beberapa titik nanti ke depan, yaitu untuk mempercepat ekonomi.
0: Pemerintah Kabupaten juga berharap keberadaan Kopdes bisa menyediakan berbagai komoditas penting yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak terlalu bergantung dengan Kota Sorong. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Itu kebakaran. Kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
4: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Kereta api sebagai moda transportasi andalan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik. Dewan Eropa memperingatkan perkembangan di tepi barat yang mengancam kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan perlindungan data pribadi berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan tanpa membedakan suku, etnis, maupun latar belakang setiap warga negara. Informasi luar negeri, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa memperingatkan perkembangan di tepi barat yang diduduki dinilai semakin mengancam prospek solusi Palestina dan Israel. Antonio Costa juga menyoroti aneksasi de facto di wilayah tersebut, serta menyerukan tindakan segera untuk mempertahankan solusi menuju perdamaian. Beralih ke informasi olahraga, Indonesia berpeluang meraih emas Asian Games 2026 dari bulu tangkis beregu putra yang lolos menuju babak final. Alwi Farhan dan kolega tampil pada babak semifinal di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang dengan mengalahkan Thailand dengan skor 3-1.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan pendidikan negeri di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto menyatakan kesiapan menindaklanjuti arah Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah menggratiskan pendidikan negeri termasuk perguruan tinggi. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan anak-anak Indonesia harus menikmati pendidikan termasuk anak dari keluarga yang tidak mampu. Penegasan disampaikan oleh Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan akses. Dan sampai saat ini peran pemerintah sudah cukup besar, tapi Bapak Presiden meminta itu terus ditingkatkan. Nanti mungkin setelah Presiden sudah memberikan arahan, mungkin kalau tidak minggu ini, minggu depan akan diadakan rapat khusus membahas hal ini.
1: Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Muswa menyambut baik keinginan Presiden Prabowo agar pendidikan negeri gratis. Kendati demikian, pendidikan gratis harus diikuti dengan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
3: Tidak boleh juga meninggalkan aspek kualitas. Jadi pada satu sisi ada pendidikan gratis, tetapi di sisi lain juga tidak boleh mengabaikan pendidikan itu yang berkualitas. Ya, fasilitasnya berkualitas. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kalau di satu sisi pendidikan kita gratis, tetapi mengabaikan atau tidak mengubah kondisi kesejahteraan guru dan dosen yang dan tendik yang sejahtera, itu juga anomali, itu juga satu paradok gitu. Jadi saya menginginkan pendidikan gratis diikuti dengan kualitas fasilitas, juga kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan yang mana gaji mereka itu atau penghasilan pendidik ini dan tenaga kependidikan adalah bisa untuk hidup layak. Jadi di atas kebutuhan hidup layak gitu.
1: Menteri Brian mengatakan berdasarkan hitungan awal, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan tinggi negeri diperkirakan mencapai 93,7 triliun rupiah. Rencananya Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas terkait pendidikan gratis pada pekan depan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komitmen untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi andalan, KAI Daop 6 Yogyakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan publik di usia KAI yang telah mencapai 81 tahun. Rosian Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Sini tadi juga turun, mau ke mana Pak, ke Solo Balapan, nah gimana caranya Bu, oh ini Pak, Bapak di situ ada pintu merah, nanti bisa tanya di situ, ya saya tanya langsung.
5: KAI Daop 6 Yogyakarta mencatatkan peningkatan jumlah penumpang yang signifikan, yaitu 1,2 juta penumpang pada semester tahun ini, jika dibandingkan periode serupa tahun lalu. Di tengah perayaan hari ulang tahun ke-81 Kereta Api Indonesia, Feni Novida Saragi selaku manajer Humas Daop 6 Yogyakarta menyebutkan, berbagai inovasi terus dilakukan termasuk konektivitas untuk semakin memudahkan dalam mengakses layanan kereta api.
6: 81 KAI melayani sudah semakin banyak ya inovasi yang dilakukan. Salah satunya kita adalah meningkatkan konektivitas aksesibilitas transportasi. Jika dulu 10 tahun terakhir kita meningkatkan keselamatan, pelayanan, inovasi. Nah, sekarang kita fokus lebih untuk meningkatkan konektivitas. Bagaimana masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan transportasi first mile dan juga last mile-nya. Jadi tidak hanya mudah mengakses, tapi juga transportasi lanjutannya juga kita pikirkan agar semakin berkelanjutan. Itu menjadi salah satu concern KAI dan keberlanjutan dan juga konektivitas ini didukung dengan digitalisasi.
5: Salah satu bukti keseriusan pihak Daop 6 Yogyakarta adalah penataan kawasan stasiun Lempuyangan yang kelak akan menjadi stasiun intermoda dengan layanan yang prima.
6: Ya, salah satunya yaitu penataan stasiun Lempuyangan yang memang sekarang sedang kita lakukan penataan secara bertahap nanti hingga pada akhir tentunya langkah awal adalah kita memisahkan akses jalan raya menuju stasiun dan juga akses jalan raya umum. Jadi masyarakat yang memang hanya lewat tidak akan masuk ke area stasiun. Jalan existing yang ada saat ini nantinya jadi jalur khusus untuk naik turun penumpang.
5: Didi, salah satu penumpang kereta api, menilai pelayanan yang diberikan kereta api kini semakin baik. Tidak hanya keramahan yang diberikan, tetapi juga kebersihan dan fasilitas pendukung di stasiun yang menyebabkan publik betah menggunakan moda transportasi kereta api.
7: Fasilitasnya bagus, ini termasuk air minum, ini juga gratis ya. Terus penunjuk arahnya, terus dari apa ya, pramunia kayak itu jelas ya, kita tanya tidak buang muka tapi langsung arahkan, oh kesini pak gitu ya. Saya, kalau saya nilai dalam metrik angka ya angka 89 lah.
5: PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar KAI Mini Fair selama 2 hari yaitu 21 dan 22 September yang menyajikan beragam promo KAI plus bazar UMKM di halaman selatan Stasiun Tugu Yogyakarta. Event Mini Fair dalam rangka HUT ke-81 KAI tersebut ditujukan untuk semakin mendekatkan moda transportasi kereta api kepada masyarakat.
0: Sekitar lebih dari 150 kepala keluarga di Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, mengalami kekurangan air bersih. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Persediaan air bersih di sini memang tidak seperti tahun yang dulu, ini lebih parah.
9: Kekurangan air bersih kini melanda wilayah Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kurang lebih 150 kepala keluarga atau kakak harus mendapatkan bantuan air bersih. Kepada RR mengatakan permasalahan yang terjadi di wilayah Desa Wiro merupakan daerah perbukitan. Sudah 3 sumur untuk program Pamsimas, namun untuk sekarang ini debitnya semakin mengecil sehingga tidak dapat mencukupi semua kebutuhan warga akan air bersih.
10: Desa Wiro itu yang kesulitan untuk air itu cuma satu RW, Pak. RW 2 Dukuh Tukerjo. Itu melayani sekitar 150 kakak. Permasalahannya itu di kontur tanah. Jadi konturnya itu berbukitan tandus. Sudah ada 3 sumur untuk Pamsimas. Dari desa juga sudah bikin 1 sumur karena memang ini kan kemarau panjang, Pak. Jadi untuk kebutuhan warga kalau posisi saat ini debitnya kurang mencukupi.
9: Dikatakan dengan kondisi seperti itu, pihaknya mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Sekarang ini sudah rutin setiap minggu 2-3 kali mendapatkan tromping air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten. Ketua RW 2 Tugurjo Wirobayat Sumadi mengatakan persediaan air bersih sekarang sedang mengalami persoalan. Kondisinya lebih parah bila dibandingkan tahun sebelumnya. 3 sumur Pamsimas yang ada sekarang tidak mencukupi karena debitnya semakin kecil. Persoalannya dimungkinkan karena banyak sumur bor di Kampung Tugurjo dan sekitarnya, terutama di kawasan pertanian.
8: Karena sumber airnya kita menggunakan Pamsimas, tapi kondisinya debitnya sudah kurang, tidak mencukupi. Ini diperkirakan kemungkinan karena banyaknya sumur bor di daerah Tugurejo dan sekitarnya ini, terutama di daerah pertanian.
9: Dikatakan pula di tempat tersebut juga terdapat sumur gali yang tidak pernah kering, namun sekarang juga keadaannya juga sudah mengering. Guna membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan air bersih dengan meminta bantuan dari BPBD Kabupaten Klaten. Warga juga membuat bak-bak penampungan air bersih secara darurat dengan menggunakan terpal. RI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebutkan bahwa kondisi El Nino saat ini tidak terlalu memberikan dampak pada produksi beras di Sulawesi Selatan. Selengkapnya dilaporkan Iin Nur Fahreni.
11: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat produksi beras Januari sampai September 2026 berada di angka 2.627.505 ton. Nilai ini mengalami kenaikan secara year on year, di mana pada September 2025 capaian produksi yaitu 2.575.217 ton beras. Pelaksana tugas Kepala Dinas TP Habun Provinsi Sulsel Bustanul Arifin menjelaskan, produksi beras hingga September 2026 ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2025 di periode yang sama, di mana kenaikannya tahun ini sebesar 52.288 ton. Melihat nilai ini, Bustanul Arifin menyatakan hasil ini positif memperlihatkan kondisi El Nino tidak terlalu memberi dampak dengan produksi beras di tahun ini yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2025, dan target akhir tahun 3,3 juta ton beras pihaknya optimis dapat tercapai.
12: Nah, jadi salah satu faktor kenapa di Sulsel ini kita bisa ada kenaikan karena kita sudah memitigasi lebih awal informasi adanya El Nino di tahun 2026. Kita sudah ketahui dirilis oleh BMKG di 2025 kemarin, sehingga upaya-upaya mitigasi terkait El Nino kita bisa persiapkan lebih awal.
11: Walaupun ada kenaikan produksi, Bustanul menyebutkan sejumlah daerah mengalami dampak dari El Nino sehingga menyebabkan kekeringan, diantaranya Wajo dan Sidrap, dan daerah terdampak akan dilakukan intervensi dan berharap daerah yang lahan terkena puso akan diganti dengan produksi-produksi pemanfaatan teknologi lain. Sementara itu, pemimpin Perumbulok Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Baru Rosi, menyebutkan saat ini terus melakukan penyerapan beras untuk menjaga ketersediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi El Nino. Baru Rosi menyatakan dalam mengisi ketersediaan cadangan pangan pemerintah, terutama di tengah kondisi El Nino serta kesiapan program bantuan pangan untuk Januari 2027, pihaknya mengoptimalkan penyerapan di musim panen saat ini untuk mengisi ketersediaan di gudang bulog di bulan-bulan selanjutnya, apalagi saat ini musim panen sedang berlangsung di sejumlah daerah.
13: Untungnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan untuk memastikan bahwa stok itu tersedia nanti sampai panen ini berakhir. Sampai tidak ada panen pun tetap kami akan sedia. Katakanlah panen ini berakhir nanti di bulan Oktober, sampai Oktober selesai, maka November, Desember, Januari, Februari ini nggak ada panen. Untuk memastikan kami punya stok, kami harus beli sekarang agar stok itu nanti ketika ada perintah penyaluran bantuan pangan di Januari, kamu udah siap, kamu udah punya stoknya.
11: Baru Rosi menyatakan tahun ini Bulog ditargetkan menyerap sebanyak 697.000 ton. Dengan pencapaian saat ini menjadi modal penting bagi Bulog memperkuat cadangan pangan sebelum panen raya berakhir sekitar Oktober.
0: Progres program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH tahun 2026 di Kota Makassar telah mencapai 80% dari total target sebanyak 451 rumah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
14: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar mencatat progres program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH tahun 2026 telah mencapai 80% dari target 451 rumah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyudin, mengatakan pelaksanaan bedah rumah baik dalam bentuk renovasi maupun bangunan baru yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Makassar saat ini masih berlangsung. Ditargetkan ratusan rumah ini akan selesai sebelum akhir tahun 2026.
15: Kami dari Dinas Perumahan secara yang pengampu dari kebijakan terkait perumahan dan pemukiman warga, ini terkait dengan kegiatan program 3 juta rumah dari pemerintah pusat. Ini menjadi program bersama yang harus kita sukseskan. Salah satu bentuk penyukseskan program 3 juta rumah ini adalah ya dengan kegiatan dari bedah rumah terkait dengan rehabilitasi kawasan kumuh terkait dengan pemukimannya juga.
14: Ditambahkan program ini selain membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak, juga sebagai bentuk dukungan program 3 juta rumah. Sementara itu, seorang warga Makassar, Nila, menilai program ini sangat membantu masyarakat, khususnya mereka yang memiliki rumah tidak layak huni.
16: Program ini sangat bagus karena bisa membantu masyarakat yang memang tinggal di rumah yang tidak layak. Harapan saya, semoga program ini bisa tepat sasaran, pendataan harus betul-betul diverifikasi dengan baik.
14: Adapun besaran rumah yang dibedah bervariasi. Untuk rumah yang masuk kategori bangunan baru ditaksir mencapai 70 juta rupiah, sedangkan yang direnovasi mencapai 35 juta rupiah.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir yang dipengaruhi ketersediaan barang dari pemasok yang belum sepenuhnya normal. Fiko Alhadi menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu pagi berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Angka ini meningkat dari harga normal yang berada di kisaran Rp40.000 tergantung jenis dan ukuran. Diwawancarai RRI Rabu pagi, Rudi, seorang pedagang kacang tanah di Pasar Flamboyan, mengatakan pasokan dari pemasok sempat terhenti dalam sepekan terakhir.
18: Yang distributornya, kalau satu distributor naik, yang lain juga ikut naik. Padahal kan lagi kurang sekarang, lagi langka.
19: Kira-kira kenapa tuh Pak bisa naik harganya hari ini?
18: Keadaan cuaca pengaruh juga.
19: Cuaca ya Pak ya, karena kan lagi
18: kabut. Banyak kapal-kapal susah datang.
17: Rudi menjelaskan ketersediaan kacang tanah masih mengandalkan pasokan dari luar daerah seperti Jawa, termasuk impor dari India dan Tiongkok. Pedagang lain, Samson, menyebut kondisi tersebut tidak mempengaruhi kualitas barang yang dijual.
20: Kacang tanah sekarang lagi belum ada masuk, lagi kosong. Semua agen-agen tuh kosong, kita ngorder berapa agen, nggak ada.
18: Sejak kapan tuh, Pak?
20: Udah seminggu. Sepekan ini.
17: Kenaikan harga kacang tanah belum membuat penjual sate melakukan penyesuaian harga baru. Suhendri, penjual sate di Pontianak, menyebut harga jual sate saat ini masih bertahan di angka Rp28.000 per porsi. Menurutnya kenaikan harga sate sebelumnya sudah dilakukan sekitar 2 bulan lalu akibat peningkatan biaya bahan baku lain seperti beras dan daging ayam.
21: Alhamdulillah enggak pengaruh. Cuman ya keadaan sekarang ini langka, ya pasti. Harga kacang 55 sekilo. Penjualan sih tetap, alhamdulillah, lumayan lah. Untuk mencukupi kebutuhan juga, alhamdulillah.
18: Apa yang kita dapatkan kacang nih?
21: Alhamdulillah sekarang masih bisa, Bang, aman.
17: Pedagang berharap pasokan kacang tanah kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih stabil. Di sisi lain, pelaku usaha kuliner masih berupaya menjaga harga agar tetap terjangkau bagi konsumen. Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Skill Up Business Competition yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Bulato Ihsan menyampaikan selengkapnya.
22: Kita ingin tumbuhnya masyarakat pebisnis di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang lebih besar.
23: Langkah nyata untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar tidak sekedar bertahan hidup terus dilakukan Kabupaten Sragen. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Sragen, resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Skill Up Business Competition. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono mengungkapkan bahwa ajang ini dirancang bukan sekadar kompetisi biasa. Target utamanya yakni memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di Bumi Sukawati bisa benar-benar naik kelas. Kompetisi ini terbuka luas bagi seluruh sektor bisnis dengan kriteria omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Respon masyarakat pun cukup tinggi, tercatat lebih dari 70 pendaftar dari berbagai penjuru Sragen telah terdata. Joko menjelaskan penilaian tidak hanya berpatokan pada besarnya omset. Ada 5 pilar utama yang dinilai oleh tim Dewan Juri Independen, mulai dari tata kelola keuangan, operasional, SDM, kepemimpinan atau leadership hingga strategi promosi.
24: Kalau untuk potensi profit, memang kali ini hadiahnya kita berupa uang tunai, voucher dan barang itu lebih dari 200 juta semuanya. Jadi itu berarti uang tunai, voucher dan barang. Dan soal profit, ketika teman-teman nanti berhasil kita kolaborasi dengan teman-teman investor, mungkin bukan hanya profit semata, tapi juga bisnis mereka bertumbuh lebih cepat.
23: Pada kesempatan sama, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan pentingnya membangun ekosistem yang melahirkan masyarakat pebisnis dalam jumlah lebih besar untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Ia juga berharap para pengusaha muda Sragen memiliki ketahanan dan daya saing yang lebih kuat dibandingkan daerah lain, baik dari sisi kemampuan manajerial maupun finansial, sehingga mampu berkiprah di tingkat nasional. Lebih lanjut, Sigit menyoroti pentingnya meriset atau menyesuaikan ulang pola pelatihan UMKM selama ini agar tidak memicu persaingan tidak sehat atau kanibalisasi bisnis antar pelaku usaha lokal.
22: Kita ingin supaya kemampuan bisnis, pebisnis di Kabupaten Sragen, terutama yang muda-muda, itu bisa lebih kuat dibandingkan rekan-rekan pebisnis mereka di tempat lain. Dalam sisi kemampuan manajerial, kemampuan finansial, Sragen akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang memiliki kiprah yang lebih luas.
23: Sementara itu, acara tersebut mendapatkan dukungan penuh dari perbankan lokal. Direktur Utama BPR Syariah Sragen Fakhrudin menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global. Menurutnya, UMKM lokal Sragen memiliki potensi besar yang harus terus didampingi agar memiliki keunggulan kompetitif. RRI Surakarta, Melati Isan, melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Pernahkah kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yanshin.
2: Selamat makan, Seren.
3: Pukul 8.41 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Pala Tomandin Fakfak memiliki peluang untuk menembus pasar internasional. Bea Cukai Fakfak mengajak petani dan pelaku usaha lokal mengenali tahapan ekspor agar komoditas unggulan daerah tersebut, ya daerah tersebut dapat dipasarkan ke mancanegara. Pala Tomandin merupakan salah satu komoditas rempah yang menjadi kekayaan daerah Fakfak. Produk ini memiliki karakteristik khas dan nilai ekonomi yang berpotensi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Nah, untuk mendorong peluang tersebut, pelaku usaha perlu memahami proses ekspor, mulai dari persiapan komoditas hingga pemenuhan ketentuan kepabeanan yang berlaku. Nah, Bea Cukai Fakfak juga menilai pemahaman terhadap prosedur ekspor menjadi salah satu bagian penting bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha pala hingga ke pasar luar negeri. Peluang ekspor tersebut sekaligus dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas pala yang selama ini dihasilkan para petani di Kabupaten Fakfak. Perluasan pasar juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah dengan membuka peluang usaha dan memperkuat keterlibatan petani maupun pelaku usaha lokal dalam rantai perdagangan internasional.
4: Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai, setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan.

diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal.